ya matar. Bashel Onero, Budi Kanyasa, Kunungu na Tito Kafaya, Ika Irafi Budi Nyakula, Liso Dada, Lidia Kot, Lidia Kot, Kamelu Buya, Brandish Tutu, Melindo Kenji. Kutu Keri Budi Nyaramba Musna Kebu Budakonyo.

kufanya kachi. Na salimia Honorable Tony Oteo Jambala Riani, rafiki yangu.

0: koko nyarabandu kaunda
1: aramielawa
0: chantelo gola diego careno pio alusi jaber maside nyatisuwa
1: aramielawa
0: eno nyatinya kach aujawachwa nyuma.

0: chingarina. Wanaume jo bana yule muhusiano bana likataa katakata bana.
1: Ati amekataa?
0: Eh.
1: Kwa nini bwana?
0: Kwa nini sina pesa bwana, sina ninga bwana.
1: Ati una pesa?
0: Eh.
1: Na kweli una pesa?
0: Kwa kweli sina pesa. Wewe si wewe peke yako. Watu wengi wanafikiri mimi mondilo la kabari kuna pesa kama njugu. Hata waizi wanaweza kuninyonga eti niko na pesa kama njugu. Ukitembea kote duniani utapata kama sela inalea.